bege getna kura labarin da ya karanin jiro kabin teknigro kudina bekeke kifal matashiya di Ali Yunusin Adam Sale Gibrin Idrisin Musa Hassanin tendiyari nga ya dana gartalata ya do kana dana kultuse kirin kidara kurayo nda ngallara bekeke di kirinkini kabin teknik.

si lale kita jilo sorti si malangnya ni lebih sikrojit lau raja divisi nasional jadian toka keluas kok ke kan mau ada sesi kita sarah mengisong kan ketoti ku jogi di kogiri nena basa ke birala tewa sesi mada kita bola lama tama sesi kan makasih ke kusogi di mika di mamuan mada sesi tajilo sorti bola wala na juin ingo ngai bola jindo konong wa ba indo kutiki di sirien ko iri mamda ka si marsi pasai bego te mbiri sik to lamang te daya ka de si bangi songkan ke toti ku so menam bisit na jik do be te go na jik do be te tama tambiri ya sig go tiya kan mamda marsi ko to dena undum ta ka da wi kapin teknik ba yarna eve de bam si ya ni ke mikro wa ingo konsi lionel nomengar marsi pa ka ta ka la gir jawine kum jik ke te tala wala mama mama de

radio diffusion nationale tchadienne dokaglo asikade manambisit najik dobe tumbang boy songan gdoti kutso. Voilà najik dobete nik takagadonto. Gonank gabont adikambe bote indandi dot nay Libreville. Ni taba ikanna ku bongai adabar na conference. Ni do ni bay ku konjo yenta de osu ido. Yegning gakra dokla ya député abar na président ya parlement ge ke ta nasra. Ni ba conference konto mandang ni ke i najirin na totna do tua. Ba i najik so do transition ge ake transition ke man kok. Dokum lo ejik Afrique la. Ade mamor kum lasen kade awoini taba ngeg ke kum tugu ko mandang gadi ngeg ke gakra do. Kila ya depute gnita ke dokum le jite ya de gndur gla ko ni ya kirgen sen sen gni ne kembe ye de gtug go ya ga kuma jima ji ga ke ya ndo ga ko ne ni ne deng deng kembe ye de gtug ke so do ya ni transition ni bai transition kon ja unta ji ji sak sak to bai wo bai no ni kuma ko ke gni ta ni no na na na na ki ge ten ta kum ma de tug ade ni ke ngagra dokla ya assemblée nationale ji ke chadet la ta di ni ke ali kolutu chai mi ni ni gi ge awot kum tu no ade ni ni ta ba wajikinda ga ke ibai wa ba ya gna man dokum le ji ke chat la malang doka glo ya transition te ni ni ko na na re tel re do te ade mamna bisit krang bai ni ni mir ni ade warn tan ba barne invité d'honneur ta adorn tan kadeni nena rekum tuko mandang ni ade ni telere do najike sodo yani transition kuman do kum logique chatla ta mbong kadu transition ni manen majigo yang kumade ku sunduk to sei dan no to do kum logique chatla ni ni na tin ta tde jere jere mbonga kadu chadien ga unu botto kadin de nengar to bik ichadet ni ba ni ke ali koloto chaimi tede niko tede jere jere ta mamada sik kingenaran kla ade to kem bikin jamanat la ko ni ta ba terere ne do yani projet bai projet ko do code pastoral ni ba projet to ni ke so do ri wa ba so do yani i nge kul dang ade nge kul dang ni ta ba na ji ko do te abar ne code pastoral ni kle gna ra ne kete kam province ge kin deng deng ada bar na nya atelier zonal ake consultation zonal ni yag no ne ning ge kum tu ge o na do tu malang ni ta ba yini yin ke gir ngra lo ye de ge tu a ke lo gu kon ni ne ge ke kum tu ge malang a o sun yag no o sun do na te ni ma jing ai ka de do ka glo as ko ke tam ye ka de ara ye ka de aran kla do tu o re bai ge go ta o na do tu ka ri ade bolando mercredi ke ndoy ni tabay kem maison nationale de la femme ali kujugu boni ndandi de gija to tinita ni ne na ange ke kum tegere ne ade mo de sini ba wasi donge ke kem be kinjamnat la la di ningan province de ke ndeng ndeng ta kadere ne ke ni ba kle de kana ni maji kadi ta kum na tlao ade ni ne kum tege ni taba kle gana an keteni kada wo na do tu o awona dot ni kei baiwa awona dot do mabutu bun dot ni nin ko ndang ni kada nana gege ba anji ge dot ta kada awona dot kor kam na gu to keme ade ni ke minister ni yan ne kula ko so da ya kul girjin tu malang ni ade ni ke professeur Abderrahim awata tayib ba ini ko ninda kumun go yani kingenaran kelakon to tu mandang ada barne ya tirieni
Ada mama nak bisit lah. Saya ni nak jenis ni. Dia tante ni tu. Ni dana. Yang ni. Hati dia nak awak di nena tu. Nana gigi. Yang kita taruh apa. Kada. Yang kena kena rawa ke kiaman tu gigi. Akhir ni kena indang ini. Baik tak aku menat lah. Yang ni ke nana gigi hati ni kerodat tu. Itu aku menat lah. Yang aku pergi ke dia. Yang dia tahu kan. Dua tu. Aku raron citi gu ke kenta do de ni ba na guto. O ya ke den dang ke te ta ka de re gun. Bande je no sit ka de ki si ki nji gi do te. Ni no gi ke guto. Ya ga na wadi na ni ba ta ji na no. Ba na ji ke te ta ni ke ministry a eleva ta di ni ke Abdurrahim Awat Ateib. Jag ke so do Sweden. Ada awak dengar ni tak apa rana doka semetano kari. Ni tak apa. Gek kekum tege ni. Gek ke sodo. Gek gang sari aga. Aki gek ke kelab dan tega. Aki gek ke sodo kelak ke mandangi ke. Sodo ngan ke kuduga. Aki gek ke kinyan kelak ke sodo lom. Gira jadi tege. Ada nini ta nana kengena yade ato. Ada projen na barna isyad ni rana kelana ta ke minister ni yan kelaku sodo kelaya deki jia ke gir jinte gir jirit malang ni ada. Nini nana indan gir kengena anto. Ada kendoi bola ada luana barna isyofop ni karci farsiate. Ni bai atelier ta de kengena ran kelatam ye kadia gir. Urun madu sen. Ada gua sekelagi ingai ni nana arai kada urun na ado tu. Tapi ye kada yang aku majar aku kono dengan durgaran kena ada bar nai biolans bazir sur lejar ni yang beraku gugu koku. Ada mama nasi menambisit lah ni tapa. Kingkiran ayat itu ni. Najik enggal ngai kada menambisit gutu. Ada enggak ku kumtuk ni tapa. Ini araya kada awon na do yani go sekulete. Etam ye kentan kum. Go degini ingani ya ke tur. Ada ya gini ya ke majar gini degin dulgaran ke maridig. Ini ba ingani go sekulento. Tam ya degin nini ya ke majale ide ke jia. Ake ingon ke dua. Ba ide dulkono ni. Inga yang ke majali robun tu kemada ke bai dia ke nyinin jin gir kujuko gina tu ake dia ke ingan ku robora ni yang ke majali ada barne violence wazir sur le genre ni ba dia kena kemada ke ni ten ta tu adi ingan tu jali abandane survivan ke ni ba ke inga na yadun to awo na dogo sekelete tam ye kade kendakum godit tu ba kende kum godet ni ba wa ke kende kum godet ni ba ka de to jalang wo ka di kalang ta wala ka de ye korban dot ale ba nin to ni klaya sued da ban na sued plus ni ade ni ke directeur general ya promotion genre ismaël adum ahmed ta ni ko na inda kum ngo yani kingena ya de ke ran kla konto mandang ni mama nambisit ke dokum logo dunia telah malang ara deji do kutigi di siri ana juan ko deji ke dobal gini baran yani na adina ke dokum logo dunia telah malang abana ta yani ilon loko mangga ara ye kada onro do tu donang ne ra klandor do tur nge ara barna isi shires ni gigi ba ni no ni nana nene orang do kebolan tu kadaran na yenta. Ada kumbang tu ni ba noro tu sen. O noro ke tu ni tawa. I tamyari tua. Majengai kari ye kende gosu kelege. Ni ba ay gosu kelege tamye kuwane kagege. Kadu wo itam sen. O najia donangko ke digendurgaran kelandor do tni ke. Yen da kang lo kro to bengo yuwa
majingai kariera kala tote ta oya ga kone anu jiko donang ne ji degndurgara nen dorgni ke yara ye ka kulo kuro to bai ton wa majingai kad ni no gi ge ba kosg deng deng kad indan mayo kad ke ran kala ke do donang te to do ni no na re kya ke sakad den dul ai sani ni ta ba ni no na ai ndinga ye de ge ke o Raron chiti gos na jikon ni ne warno no de te tara ne na konto mandang ni. Dena undum daga ada wei ni ke kabin teknik ba yarna iv de bamsi Lionel Nomengar ni enge te de na jikon dobi te tajilo sol te bola kad simam jise si bai. Beri ese ke gane la mam te de kad simbangi sok tajilo sol tenggan ke doti kut migi di kogi.

Rian Seji kan bangga wasu do mata saya ada bangga ke boi songan ke toti kutmi ki di mi mam pe da ambir ya si gadi ke tatol ta ta ta. Gir ko juga bongai gadi ya jogo bara, o ya jogo korma, wai to gir ko jia mala gasto, o gir ko jia sangi, aki nagi, o jila. Malang tu ni taba nan dejensi mairo. Ni ba mayron tu aku orang ni kini ingiri gitu malang aki mari tarik si kenan kiran si kini ni ba nane dansi ke nanan bisi tu ni ba noron do kadelen nengi gitu ning tu ba do noron nanan bisi tu kete ni luka de nanda neklan gitu adnan tel nan beron do ni nau nengi kete sayi. Ada do kadu neng gondu ke dengan aki gokondu enggak ada. Bara service jogo bandoka lenne ngegutu ningte bara service jogo ni ndoni nan buran kete se adere nu banji gba alene bara service jogo ni ningte ikundo samaji adi ndoko tu joye na joye ko ke njikemeto bay do baduk tukratu kada njir ngegutu nu badan lokumaji kem kombiante. Kir ko jia ni ke kaja te bengo kujo naun kum kongai kade nenan bir klien tu nadi nimar ya malum kaja. O nade jigo nangku togo tu wai to kir ko jia ke kemata musafoyo sar ili bongo mara kio o kanto mara be dodne o wai to si ke kembe ke njame natla malangsi nenan bisi tem bir klayo yang go konde ke jia ke togo ake bende. Janaba te bengo ni ba guto kembe ni dan ni totne jaha adi kanto marabe te ndang laibe ik mesi garbu jum medar medar Jacob ik garbi Jonas tatolo mamus jide manase jimurangar Jean kakon de ketengam ga ke ke jia ge ngania nge kutu ge mbai barum jean ake denen dir mbai jomina ba malan nji ni kembe ke jamet la naun kum ko ngai kare nan bir klayon do nan si singe de ge malanga ke mar ta de ge singe nan ger si nji kembe ke jamet la ke mundu pala do basar nan bisite bir klayo yang ko de bend ni na menoji tamar. Menuju tamar ni ba aku tu kambing nyamet lah untuk aku tiga di mehe na juwe ada ingat tu juga mau ikiran tu biar klien tu naden gani ani kengke aku tu dum sanggar mark inji kambing baby jauh naden gani ya naten dorkas inji kambing mundu dokai len kengke aku tu ningti ni naden nan bisitek biar klien ni ba kiam dogan hari kenoji tu kita tu lakukan do tapa tu kiam dogi atau lumamus tadi kerja abena. Nuba ada nuba ku teleta kadu korta ido nuba tu. Kalas biar kita tolta tu jauh roh ni ku kujarata unpa ke doa di pa ke gir kujarata tu kan ingai mana jika tamtu.